0: kreatif baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan menggunakannya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejati di mana setiap individu bisa menunjukkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti ini, pelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.

masih di Sepada. Selamat pagi teman berdua. Tidak terasa sekarang sudah pukul 9 pagi lebih 12 menit saat ini. Namun sebelumnya saya punya satu pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik dari Kemenparekraf. Satu lagi dari Marty Radio, Guardian Song. Dan tentunya masih banyak lagi lagu-lagu hiburan di sepanjang kebersamaan kita di Sepada. Begitu, jangan kemana-mana. Tetap di Pro 2 FM Yat, teman-teman.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sudah menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: berita itu hoax kan?
1: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minggat, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap tasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi tasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi tasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Tasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang tasi berlangsung, hewan dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuyup besar serta meneriakan kata "Sile" yang sama artinya dengan tasi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakan "Teke", berarti semoga menjadi kuat. Tasi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Tasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tasi lebih merujuk pada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat Maluku tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai dan menghormati tasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siap. Pasti yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang, udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Okay, teman berdua, satu lagu terakhir dari Noah yang terdalam mengakhiri kebersamaan kita di pada edisi 26 Mei dari jam 5 pagi tadi. Saya Dani mau ucapin selamat pagi saja untuk teman berdua. Selamat melanjutkan aktivitasnya, semoga lancar di hari ini. Dan seperti biasa, selepas ini ada rekan penyiar lainnya yang bakal teman di teman berdua tentunya di Sunday siang, sore ceria, dan juga jaga malam. Untuk itu semangat saja. Pesan buat teman berdua, jaga kesehatan selalu, dan kita bertemu kembali di hari baik selanjutnya. Saya Dani pamit, see you, bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sampai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Radio Republik of

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pakai hemat, aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya, salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

pribadian seseorang ketika mereka terlalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, ini juga bisa merupakan tanda adanya kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Reaper, PhD, pasangan yang ini biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami hal ini adalah dengan terus-menerus mengungkit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasangannya bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang. Produser.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Halo-halo teman Pro 2 semuanya nih, selamat siang dan selamat beraktivitas ya di hari Selasa di 26 Mei 2026 ini teman Pro 2. Balik lagi di santai siang barengan sama Dinar yang siap bikin siang kamu jadi lebih santai dan seru nih teman Pro 2. Nah tahun 2, semoga hari ini semuanya masih semangat ya buat yang lagi kerja, kuliah, sekolah, di perjalanan atau mungkin lagi cari alasan nih buat istirahat sebentar tahun 2 ya. Nah tenang aja, karena selama beberapa jam ke depan, tepatnya dari jam 10 hingga nanti jam 3 sore, Dinar bakal nemenin siang kamu dengan lagu-lagu seru dan info menarik tentunya ya. Dan juga seperti biasa teman Pro 2, di santai siang

itu ya. Dan juga kalau mau salam-salam juga boleh banget teman Pro 2, tentunya nanti Dinar akan bacain di udara, oke? Nah, setelah requestan tentunya akan ada info kuliner yang akan membahas makanan yang bikin lapar dan bisa jadi referensi kamu untuk makan siang hari ini teman Pro 2 ya. Dan dilanjut dengan update olahraga nih, info olahraga update terbaru dari dunia sport teman Pro 2. Dan nanti kita tutup dengan info entertainment ya, dimana Dinar akan menyajikan kabar seru dari dunia hiburan dan musik. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena siang kamu bakalan macet kami dan santai barengan sama Dinar di Santai Siang Show. Stay tune terus di 104.5 teman Pro 2 dia, teman terbaik.

0: WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM.

0: setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Ya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Ya, Bu. Ya.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lockwood Land.

0: panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Am, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Am. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodweb Web.
0: Teman terbaik kamu.

Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brasil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brasil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pelé hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas, Samba Brasil. Tetap dengarkan Siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

0: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lagi ngapain?
3: Tap pesen uang biar gak kejajaran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, tukang bawa catatan lagi.
4: Tulis di uang ini aja deh.
2: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri,

94.5 FM Pro 2 Bia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau siang-siang kayak gini biasanya kan godaannya paling besar di jajanan jangkut ya, teman Pro 2. Memang enak sih ya, tapi kalau kebanyakan jajan gak bagus buat tubuh kita, teman Pro 2. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke info kuliner nih, teman Pro 2. Dan kita udah satu informasi untuk kalian semua. Ternyata nih ya, ada beberapa menu yang bisa jadi pengganti junk food nih, tapi tetap enak dan lebih sehat loh. Misalnya nih ya, kayak kentang goreng bisa diganti dengan kentang panggang atau ubi panggang, teman Pro 2. Lalu misalkan ada burger juga bisa dibuat lebih sehat dengan tambahan sayur dan bahan yang lebih fresh, teman Pro 2. Selain itu juga ada camilan manis seperti es krim bisa diganti nih dengan yogurt atau buah dingin yang tetap segar dan nikmat tentunya ya. Jadi makanan enak tuh tetap bisa asal pilih menu yang lebih seimbang, teman Pro 2. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri tuh tim yang susah lepas dari junk food atau udah mulai coba hidup sehat nih, karena sekarang makin banyak ya makanan sehat yang rasanya tetap enak dan gak kalah menarik, teman Pro 2. Makanan enak gak harus selalu tentang junk food aja, teman Pro 2. Kadang nih ya, dengan sedikit perubahan menu kita tetap bisa

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
0: Apa ya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: gimana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue.
1: Marah aja pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya? Radio Republic of Indonesia.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya. Maju terus. Ya dikit lagi. Ya terus. Tanggung Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya terus serang. Bangun tidur ya, mau beleja. Mau tidur mau beleja. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi mau beleja terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya.
0: Ayo tidur. Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata Pamanda atau Paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

lagi ya teman terbaik kamu. Nah, sama berdua setelah tadi kita dinar tentunya dinar ya memberikan informasi dari dunia kuliner nih. Sekarang kita beralih nih teman berdua yang bikin dakdikduk ya yang perlu semangat tentunya. Dimana kita masuk di info olahraga dan dinar akan update seputar dunia olahraga teman berdua. Dan langsung saja teman berdua ada satu informasi nih dari olahraga sepak bola nih ya, di mana Bojan tinggalkan kursi pelatih Persib, Igor Tolik ditunjuk sebagai penggantinya nih teman-teman. Nah, Bojan Hodak resmi mengakhiri tugasnya sebagai pelatih kepala Persib Bandung ya, usai membawa timnya menjuarai Super League 2025-2026 nih. Nah, Persib mengumumkan perubahan tersebut mulai melalui media sosial resmi klub di @persib pada Senin malam 25 Mei 2026. Setelah sukses membawa Persib mendominasi sepak bola Indonesia dalam 3 musim terakhir nih ya, Bojan Hodak akan mengosongkan kursi pelatih kepalanya. Tulis Persib Bojan, kata Persib akan tetap membantu menjaga kesinambungan prestasi klub ke depannya. Nah, ia diharapkan bisa melanjutkan variasi kesuksesan yang telah dibangun selama beberapa musim terakhir ya. Artinya Bojan tak berhenti di sini, melainkan akan menjalani peran strategis barunya dalam berdua. Pelatih asal Kroasia itu tetap melanjutkan kiprahnya bersama Maung Bandung ya dengan peran baru. Bojan meninggalkan kursi pelatih kepala dan beralih menjadi shareholder group nih, technical advisor atau penasihat teknis sama berdua. Nah, jabatan tersebut bertugas menjembatani pemegangan saham dengan tim dan berfokus pada strategi jangka panjang klub sama berdua. Dan keputusan itu ditetapkan setelah kontrak Bojan sendiri sebagai pelatih berakhir pada 31 Mei 2026 ya. Masa kontraknya selesai bersamaan dengan berakhirnya kompetisi Super League musim ini nih. Bojan sendiri udah menangani Persib sejak 2023 ya, dan mencatat prestasi gemilang selama 3 musim nih. Di bawah asuhannya, Persib meraih 3 gelar Liga Indonesia secara beruntun teman-teman. Nah, seiring kosongnya kursi pelatih nih, Persib langsung menunjuk Igor Tolik sebagai penggantinya nih. Tolik sebelumnya merupakan asisten pelatih dan kini dipercayai memimpin tim utama dari Maung Bandung tersebut teman-teman. Dan Persib juga menyebut ya, penunjukan Igor menjadi bagian dari kelanjutan proyek yang sudah dibangun sebelumnya nih. Klub berharap pelatih baru mampu mempertahankan tradisi prestasi Maung Bandung yang telah tercipta teman-teman. Nah, itu tadi di satu informasi dari dunia olahraga ya, khususnya dunia sepak bola nih, dari Persib Bandung ya sama kedua yang kemarin telah merayakan kemenangan mereka ya sama kedua. Di tengah euforia kemenangan mereka ada pengumuman ini sama kedua ya, tapi nggak apa-apa karena Bojan bukan langsung meninggalkan Persib, tapi hanya berganti istilahnya ganti jabatan aja ya sama kedua, ganti posisi aja nih, tapi tetap sama-sama bersama Maung Bandung asal Bandung nih. Nah teman-teman dua, Dina masih punya beberapa informasi olahraga lainnya ya, jadi jangan kemana-mana, tetapan bareng sama Dinar di sampai siang hanya di 94.5 FM Pro 2 Dia, teman terbaik.

0: ngegas nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu -29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu!

0: boleh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minggat, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

dia, Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan angkanya sangat tipis. Brasil dan Jerman, masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, 109 laga. Berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini. Ini bukan kebetulan, baik Brasil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya terasa ada yang kurang. Sebuah persaingan tak resmi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Siapa yang paling banyak melangkah? Dia yang paling dengan pengalaman. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong. Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Aku hemat aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser. Produser.

0: memberikan kita hijau. Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

Kopi Luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi Luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita.

kata J yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyambutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aimaro Hinata J muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aimaro Hinata J biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Ruhameka, dan sangat banyak memutaran tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: bisa ningkatin mood.
1: Bisa ngedorong bayu.
0: Ntar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Kenapa nih? Wah, tugasku. Oh, tidak, deadline-ku. Oh, tidak.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: Radio Republik

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Aku hemat ci onci on. Aku emalu di beton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

45,2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman pro 2, gak kerasa nih ya kebersamaan kita di santai siang hari ini udah ada di penghujung aja, teman pro 2. Dinar ucapin terima kasih buat teman-teman pro 2 semuanya yang udah nemenin Dinar ya dari jam 10 tadi sampai di jam 3 ini, teman pro 2. Dan akhir kata Dinar pamit undur diri, tapi tentunya jangan kemana-mana dulu, teman pro 2, karena setelah ini akan dilanjut di sore ceria barengan sama Kak Ia yang siap nemenin kamu di sore ceria kali ini nih. Jadi stay tune terus di 94.5 FM.

budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garenhin. Garenhin merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan. Lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garenhin berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garenhin kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garenhin biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garenhin digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garenhin sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garenhin bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garenhin sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Eh, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eh, kan lagi puasa. Bayar.
0: Wah, kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Eh, udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku nggak lupa kok. Dan kita semua nggak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih, cuci tangannya nggak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do this one try to say. Come on. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Stay tuned on Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Kau bisa. Apakah kau itu? Tapi tidak mimpi.

Stop thinking up and feeling.

0: Mbok TV naik Andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cie, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya, Sis, itu bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Amin. Kenapa emang?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.

0: ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Produk FMB, teman terbaik kamu, teman-teman produk semua, dan kita akan ikuti bersama pemutaran trivia Piala Dunia Perdua Ngerti Bola minggu tadi.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Mexico. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970. Dan Diego Maradona mencetak gol legendaris Tangan Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Ini berarti stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah baru sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen pembukaan Piala Dunia 2026, tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

sebelum Ramadan tiba, ada satu tradisi khas di Jawa yang selalu bikin suasana kampung jadi hangat, ramai, dan penuh kebersamaan. Namanya Punggahan, sebuah tradisi turun-temurun untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kata Punggahan sendiri berasal dari kata unggah yang artinya naik. Maknanya dalam banget, naik menuju bulan yang lebih suci, naik kualitas ibadah, dan naik juga niat untuk jadi pribadi yang lebih baik. Yang bikin Punggahan terasa spesial, semua orang makan bersama, mulai dari keluarga, tetangga, sampai satu kampung. Makanan pun dibawa bersama, doa dipanjatkan bersama, dan suasana akrab pun terasa sangat hangat. Di beberapa daerah, Punggahan juga makin meriah dengan bunyi beduk, meriam bambu, bahkan pasar malam yang bikin suasana makin hidup. Kalau di Semarang, tradisi ini dikenal lewat acara Dukderan, lengkap dengan ikon legendarisnya Warog Medok yang selalu jadi daya tarik masyarakat. Lebih dari sekedar tradisi, Punggahan adalah pengingat tentang pentingnya silaturahmi, saling memaafkan, dan membersihkan hati sebelum memasuki Ramadan. Karena menyambut bulan suci

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, dari Pro 2 FM, ya, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 semua. Kita masih di Sore Ceria bareng Kak Ian di sini. Bedanya kamu harus tahu nih, teman-teman Pro 2 semua, ya. Kalau perkembangan teknologi penerbangan super cepat memasuki babak baru dan badan tentu saja antariksa Jepang. Namanya itu JAXA, ya. Dia laporkan tengah mengembangkan pesawat jet penumpang hypersonic masa depan. Nah, pesawat ini teman-teman berdua semua, ya, diklaim tuh mampu meletak 2,5 kali lebih cepat daripada pesawat supersonik legendaris dan Concorde-nya. Dalam uji coba terbarunya yang mewujudkan tuh industri dirgantara para peneliti JAXA tuh berhasil simulasikan kondisi penerbangan pada kecepatan Mach 5 atau setara dengan 5 kali kecepatan suara. Yang dialinsir dari Mirror, ini berdasarkan laporan Interstring Engineering. Pengujian ini dilakukan dalam fasilitas uji mesin ramjet milik pilot antariksa kuda JAXA, ya, di Miyagi. Ya. Menurut pesawat eksperimental ini ditempatkan di bawah tekanan simulasi atmosfer ekstrim. Dan ini katanya kalau dari Tokyo, ya, Tokyo ke Amerika Serikat cuma 2 jam saja uji coba ini. Kayaknya makin hari makin berkembang, ya, penerbangan, dunia penerbangan ini, teman-teman berdua semua. Mungkin Indonesia juga punya pesawat super cepat, ya, supersonik nih, yang bisa mungkin dari Papua, kita ke Papua ke arah barat lebih cepatnya, ya, mungkin makan waktu berjam-jam langsung tiba tepat sasaran dan tepat waktu, ya.

0: uduk, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku juga naik.
1: Aku nasi goreng, sumpah aku enak banget. Apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh ingat, minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning. Aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Nggak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, lempahku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
2: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan. Tapi tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.

0: udahlah, lagi pula lo masih serius dia sih. Dan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
1: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir untuk kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini aku gak ada notif sama sekali sih dari dia.
0: Ya udah, kamu telepon aja. Kalau dia tahu kamu gak bohong dia, ntar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak ingin menerima orang lain. Karena adalah kamu yang menyadari kalau orang yang menurut kamu sedang set hanyalah diri kamu. Tetaplah sehat.
3: Pro 2 FM.
4: Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Super Diving Biak yang terbaik kamu. Dan kita akan ikuti bersama teman-teman berdua semua ya. Tamu kita Orwil berjaringan satu Papua dari Nabi Reng, teman-teman berdua.

0: tua saya sebagai konten kreatornya.
1: Oh, konten kreator ya. Oh, keren-keren. Oke, keempat Leslie lihat vlog-vlognya di TikTok ya, saking kepo-nya. Dan ternyata ini udah terjun ke dunia yang emang ini sangat ternyata ini dalam banget nih ya. Kalau mau bilang molo ini berarti ya hanya bukan nggak terlalu ke darat lagi, tapi lebih luas lagi ya. Kayak mungkin nanti kita akan membahas lebih dalam ya proyek semuanya. Tapi sebelumnya kita break dulu. Nanti bakal balik lagi ya, jangan kemana-mana. Total stay

0: depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu. Masih dengan tamu kita hari ini, teman-teman Pro 2 yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 17.05 sore ya. Dan tentunya kita masih relay teman-teman Pro 2 dengan RRI Jayapura, Biak Wamena Serui Merauke. So, langsung saja teman-teman Pro 2 lesi mengobrol ya bareng kakak-kakak yang udah hadir di sore hari ini. Kita akan membahas terkait dengan destinasi wisata lokal juga bersama Mall 2 Nadire. Oke, langsung saja nih teman-teman Pro 2. Ini Lesti kepo banget ya. Pasti bukan Lesti aja. Teman-teman yang mungkin udah sering nonton vlog-vlognya kakak di TikTok ya pasti tahu banget bahwa ini ternyata ada Mall 2 nih di Nadire ya. Ya, kira-kira Mall 2 ya itu artinya apa sih? Karena kan kalau mau bilang Mall 2 mungkin yang bergabung dengan komunitas ini mungkin lebih terfavorit atau lebih jago molo-molonya atau gimana nih ya. Oke, mungkin okay. Siapa yang mau ngomong duluan silakan Kak.
5: Iya, terkait nama Mall 2 MBX ini kan awalnya cuma sekedar malas tulis saja awalnya. Jadi duanya itu sebagai singkatan. Tetapi yang jadi menarik itu selalu adalah perdebatan ini molo-molo MBX atau molo 2 MBX. Akhirnya kami bilang, ya sudah jadi saja molo 2 MBX. Oh berarti ada molo satunya dong? Oh enggak ada. Saat ini memang tidak ada, adanya tetap molo 2 MBX. Terus artinya 2 itu apa? Artinya 2 adalah bahwa kami di sini memadukan dua teknik dalam menyelam. Yang pertama ada free dive-nya dan yang kedua ada scuba dive-nya. Seperti itu, Kak.
4: Jadi keren ya. Jadi tadi Lesti sempat baca topiknya ini
5: Yeah.
4: Dan pasti dengan komunitas ini pasti teman-teman yang ada di dalam diri juga penasaran gitu ya.
5: Iya, baik.
4: Apa sih kira-kira yang melatar belakangi terbentuknya komunitas Mall 2?
5: Terkait apa sih yang latar belakangi terbentuknya Mall 2 ini awalnya ya Kak ya. Awalnya kan kami ini terbentuk di 17 Januari tahun 2020. Kami itu hanya sekedar pertama melampiaskan hobi dan aktivitas-aktivitas yang positif. Terus kami coba pertama kali kami terjun itu di pulau, salah satu pulau di Nabire itu di Pulau Here tanggal 17 Januari 2020. Jadi awalnya itu kami hanya sekedar hobi, kok lama-lama ini kok berlanjut terus, setiap libur atau setiap satu minggu kami tetap pergi terus. Waktu itu kami masih dengan sistem biayanya masih biaya patungan. Kemudian dari perjalanan kami ini kok kami melihat banyak juga ya yang apa istilahnya merasakan dengan kedatangan tamu-tamu atau kedatangan kami, terutama masyarakat-masyarakat di kepulauan. Seperti itu juga. Mungkin Kak Akbar mau tambahi?
6: Jadi awalnya Kakak Saiful ini punya komunitas sendiri. Saya punya komunitas sendiri. Kakak Saiful ini komunitasnya khusus untuk free diver. Saya ini komunitasnya untuk scuba diver. Ketemulah saya dengan Kakak Saiful ini. Ketemu, akhirnya kami berbicara kegelisahan kami tentang kayaknya ini laut kita nih bagus
5: ya. Betul,
6: gimana kalau kita coba sharing awalnya sharing pos untuk pergi ke pulau
5: ya,
6: awalnya betul. Itu awalnya itu saya butuh karena saya hobi videografi dan foto underwater, saya butuh kakak saya itu untuk jadi modelnya. Mulai dari situ mulai menyebar, yang lain, teman-teman yang lain mulai ikut. Nah, mulai yang lain ingin belajar gimana sih free dive itu, terus gimana sih scuba diving itu, Karena jujur aja dulu untuk scuba diving itu susah di sini, paling susah. Karena saya mengalami dulu untuk mencoba itu mau larinya kemana. Sama mungkin untuk freediving itu kita mau nyoba nih mau belajar kemana. Awalnya dari situ, mulailah dari teman satu ajak teman dari musuh, mulailah berjalan seperti itu. Gitu kan?
4: Iya benar ya. Dan tadi bilangnya
6: kalau
4: teman-teman ini terbentuk dari tahun
5: 2020.
4: Tapi ini kita baru lihat dan emang betul ya, Lesti baru lihat vlog-vlognya kakak dan ternyata ini baru tahu ternyata ini ada molo dua di interview ini ya. Dan iya bahkan lebih viralnya tuh mungkin beberapa bulan yang lalu mungkin pernah bergabung sama si kakaknya. Iya, dari situ ya udah ketahuan, tapi nggak tahu kalau emang nanti diundang begitu. Jadi kalau Wai juga termasuk juga di dalamnya. Oke, next kak, mungkin tadi bilangnya kan udah dari tahun 2020. Waduh, kalau sih nggak bagus. Oke, kira-kira lokasi penyelaman mana yang paling sering banget dikunjungi aktivitas selam ya?
5: Oke, okay, baik. Jadi untuk mana lokasi yang paling sering kami kunjungi, Kak? Kalau di awal-awal tahun, Kak, ya, dari 2020 sampai 2023, itu kami biasanya ke daerah-daerah Nabire Barat. Di situ ada Kampung Yaur, di situ ada Bukit Nuragi. Cuma semakin sekarang ini kami berpikir bahwa ya itu tadi seperti yang Kak Akbar sampaikan, potensi wisata Nabire ini bagus. Jadi mulai dari 2024 itu kami patenkan dulu satu tujuan. Pertama kami masih di Here, di situ di Here, terus di 2025-nya kami memang di Here saja. Memang di Here saja. Sesekali mungkin kami ke Welshark, sesekali kami juga perjalanan yang lain yang lebih jauh. Nah, sekarang di 2026 ini kami bukanya di Ahe. Dan kalau memang masih dikasih kesempatan untuk tahun berikutnya kami akan buka lagi di tempat lain. Seperti itu, Kak.
4: Amin.
5: Terima kasih.
4: Oke, tadi Kak Ian, tadi di bagian
5: konten kreator
4: ya. Nah, sempat Lesti lihat vlog-vlognya ini. Videonya keren-keren sih kalau untuk Lesti.
5: Terima kasih.
4: Apakah Kak Ian juga menyelam sama-sama?
2: Ya, ya tentunya kan? Pasti dan.
4: Iya, keren. Oke, Lesti mau tanya nih untuk Kak Ian ya. Ini lebih penting kualitas videonya atau konsisten kontennya gitu?
2: Dua-duanya penting sih, Kak.
4: Penting ya. Oke. Cukup penting ya, tapi ya emang iya ya kalau udah di konten kreator tuh semuanya tuh harus penting ya, bukan hanya cukup tapi emang harus lebih penting banget gitu. Oke, selain itu kayaknya umurnya berapa sih sebenarnya?
2: Bulan ini 23, tahun ini 23.
4: Oh masih muda banget ya. Kalau Kak Abdul ya, kalau Kak Abdul berapa? Kak Akbar berapa?
6: Saya paling senior aja.
4: Oh paling senior. Senior. Berapa ya? 20, oh bukan 20 sih, maksudnya 19 tahun.
5: 19 ditambah lah.
4: Oke, kalau Kak Syaiful berapa?
5: Kalau saya 40.
4: Oh 40, oh berarti ini masih muda-muda ini ya.
5: Iya, masih muda.
4: Oke, next lagi nih Kak, kira-kira daya tarik bawah laut nih. Apa daya tarik bawah laut Nabire? Menurut dari anggota komunitas nih apa gitu? Silakan Kak.
6: Daya tarik laut untuk Nabire itu yang paling terkenal memang betul bantal. Betul ya. Itu sudah nggak bisa dibantah karena kita sudah tahu. Tapi itu Nabire ini sudah hampir terkenal. Cuma masih banyak daerah-daerah yang lain yang potensinya yang betul-betul bisa diangkat. Contohnya di Ahe itu ada spot-spot yang bisa kita datangi, selam atau freediving, untuk terumbu karang yang warna-warni. Untuk daerah timur ya, itu di Here pun ada sama
5: Namanya, ya, namanya?
6: Namanya itu Honey Walk.
4: Honey Walk.
6: Jadi, okay, okay. Jadi memang kami itu setiap trip itu kami selalu mencari spot-spot baru. Kami dokumentasikan untuk jadi pegangan kami. Untuk nanti teman-teman komunitas nyobain yuk, spot ini ada spot baru nih. Ya, setiap trip itu seperti itu. Dan ada spot baru yang selalu kami tuju. Itu lokasinya di Anggar Mel. Itu memang di Anggar Mel itu spot bawah lautnya luar biasa. Mungkin teman-teman nanti kapan-kapan bisa coba lihat bawah lautnya, itu luar biasa. Kalau untuk daerah barat itu sih.
4: Tapi emang iya ya kak, kalau Lexi juga lihat dari konten-konten yang udah dikasih masuk sama komunitasnya kakak, dari situ kita belajar bahwa ternyata laut itu indah.
5: Ya, betul.
4: Ternyata laut itu memang indah banget. Dan kami warga Nabire mengucapkan banyak terima kasih sih ya, dari konten-kontennya kakak kita merasa bahwa kita merasa bangga gitu ya, ternyata di lautnya Nabire tercinta ini emang sekeren itu ya. Bahkan mungkin mau dibilang 11-12 sama dari luar juga apa ya, bisa bilang kayak gitu ya kak ya. Oke, dan dari konten-konten itu, video-video yang udah dikasih masuk sama kakak-kakak, tadi sempat Lesti lihat dan buka-buka ya di TikTok. Oh iya, nanti Lesti ini deh, ini apa, lihat lagi story-storynya, IG-nya ada juga ya kak?
5: Iya sama, nanti, IG-nya juga sama.
4: Iya, selesai itu nanti boleh disampaikan nama akunnya, biar teman-teman Nadira bisa vlog ya, bisa ikuti ya, mungkin bisa bergabung juga untuk melomol.
5: Ah, siap.
4: Oke, kira-kira ini masuk komunitas ini apakah harus ada syaratnya atau gimana nih ya?
6: Kalau untuk syaratnya sih nggak ada kak, yang penting intinya suka laut, intinya itu mau coba, siapa aja boleh ya, yang nggak bisa berenang silakan, mau teman-teman mau belajar berenang boleh, yang mau belajar free diving boleh, yang mau coba scuba diving boleh, karena selama ini mungkin aduh pengen nyoba di mana ya, yang seperti yang bilang tadi, kami ini wadah untuk memperkenalkan olahraga laut ya, free diving itu dengan scuba diving dengan free diving.
4: Iya benar, siapa tahu Lesti bisa bergabung ya.
6: Betul, pasti berharap gitu.
4: Masalahnya ini tawasnya ini nggak sepanjang itu.
6: Semuanya belajar.
4: Oh, semuanya belajar, belajar gitu ya. Oke lah, mungkin biar karena kan Lesti kan jarang banget, bukan jarang tapi emang belum pernah sama sekali ke pulau di Nabire ya, walaupun ini udah 5 tahun di sini.
6: Kalau gitu kita
5: bisa
6: berjalan.
5: Oh iya,
6: betul ini.
5: Boleh ini. Kalau itu nanti hari minggu ya.
6: Hari minggu ya. Siapkan waktu.
4: Minggu ini.
6: Kebetulan ada open trip. Minggu ini. Ya toh, kalau Lesti-nya mau, nanti kami siapkan trip.
5: Dua trip ya.
6: Mungkin dua orang dengan temannya. Nanti nyobain trip dengan mulut dua sekalian belajar lihat bahwa lautnya Nabire kayak apa. Oke,
4: tapi kayak sumpah kayak takut banget kalau lihat lu bawah
6: laut. Nah, enggak sih, enggak seserem itu.
4: Oke okay, ya.
6: Yang ada tuh biasanya itu malah ketagihan. Okay. Karena olahraga ini hampir rata-rata semua bilang sekali coba pasti pengen.
4: Ya, mungkin karena Lesti sering banget nonton film-film yang apa ya?
6: Horor.
4: Iya, horor-horor di bawah laut itu kayak takut gitu.
6: Banyak kayak gitu, banyak. Bukan cuma aja, banyak.
5: Ya, tapi setelah bergabung ya itu tadi seperti yang disampaikan, langsung jadinya ketagihan untuk ikut terus.
4: Iya benar. Ya siapa tahu dengan molo-molo, dengan berenang-berenang itu bisa Lesti tambah tinggi lah ya badannya. Oke. Oke, teman-teman, kita break dulu ya. Bakal Lesti hadirkan lagu-lagu buat kamu dan masih menemani kamu dengan tamu kita sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz dengan terbaik kamu.
7: Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Now, tamu kita. Tamu kita. Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
7: komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
8: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1.
7: Pramu Kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Produa FM, teman terbaik kamu.
8: Tamu kita. Tamu kita.
7: Tamu kita.
8: Tamu kita.
7: Tamu kita. Tamu kita.
8: Siaran berjaringan Produa FM Korwil Nusantara 1.
7: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
8: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1.
7: Pramu Kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Produa FM, teman

Konten-kontennya

0: itu juga mungkin Ustaz bertanya mulai kakak dulu nih, Kak Ian dulu nih ya. Dari tadi tuh kayaknya kayak Kak Ian tuh diam, lebih sibuk kayaknya dengan ini ya, vlog-vlognya nih ya. Oke, Kak Ian, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi Kak Ian saat melakukan penyelaman ya? Mungkin ini lebih ke satu deh, Kak Ian dulu deh, silahkan Kak.
1: Kalau saya sih sekarang masih terlalu, kalau di dalam tuh suka panikan. Nah, terus masih ada sedikit-sedikit fobia bawah laut. Secara kan saya baru kenal free dive kebetulan, jadi masih ada kayak rasa takut gitu. Jadi ya selama ada body kita di bawah ya kita aman-aman aja sih.
0: Oke, aman-aman aja. Oke, nah Kak,

Oke, thank you Kak. Nah, kira-kira bagaimana nih komunitas ini bisa menjaga keselamatan selama melakukan aktivitas selam? Silakan Kak.

0: ya kakak. Nah ini apa ya, kita tahu banget bahwa laut itu luas, indah, dan bagian dari ciptaan Tuhan ya kakak. Bagaimana agar komunitas ini bisa melibatkan generasi muda itu bisa bergabung dalam komunitas ini kak? Silakan kak.
1: Kalau untuk melibatkan generasi muda lewat-lewat konten sih kak biasanya. Apalagi kan kalau mau dibilang generasi Gen Z sekarang kan lebih ke FOMO ya. Apapun yang kayak lagi tren di TikTok atau Instagram itu kan segala macam paling pengen dicoba. Jadi lebih ke itu sih, ke apa ya, konten-konten TikToknya lebih, konten sosial medianya lebih ini, biar kita generasi-generasi muda tuh mau coba apa, free diving atau scuba diving.
0: Oke, okay, guys, silakan.

0: kira-kira ini kan udah sering banget dan banyak pengalaman yang kakak dorang ini lakukan ketika mengekspor atau melakukan kegiatan-kegiatan menyelam ya. Nah, kira-kira bagaimana atau apa nih pengalaman paling berkesan yang paling dan yang pernah dialami oleh komunitas Molo ini? Silakan, kayaknya satu persatu deh. Siapa dulu nih?
1: Yang muda dulu.
0: Iya, Kak Iyang, silakan. Pengalaman yang sangat terkesan, silakan.
2: Banyak sih, Kak. Dari kalau untuk dari trip-tripnya itu yang berkesan itu lihat lomba-lomba sih. First time lihat lomba-lomba yang memang sebanyak itu, ribuan kalau mau dibilang. Dari sempat saya pernah ini sempat trip ke Banda, itu kami kalau lihat lomba-lomba dari itu kami cuma dari jauh. Kami dari jauh, dari atas perahu lihat ke bawah itu masih jauh, tapi waktu trip dengan Molo 2 NBX itu kita lihat lomba-lomba tuh sedekat itu kami mungkin gimana ya? 1 meteran lah. Pokoknya excited sekali untuk lihat lomba-lomba. Kamu harus coba.
0: Oh, ternyata Kak Ian juga pernah ke Banda ya. Kebetulan saya asli bukan asli sih, tapi besar lahir besar di Ambon, tapi papa orang Banda, mamanya Buru Selatan gitu. Saya aja belum pernah ke Banda, tapi kenapa Kak Ian udah ke sana?
2: Wajib ke Banda.
0: Tapi emang wajib ke Banda
2: wajib.
0: Kalau belum pernah katanya harus tinggal ke Banda sebelum mati gitu ya.
2: Jangan dulu mati sebelum ke Banda Neira.
0: Iya, benar. Oke, next, silakan pengalamannya mungkin antara kakak Akbar atau kakak Kepu, silakan.
3: Sangat banyak sekali. Kalau tapi sebenarnya sih dalam cita-cita saya juga saya masih ingin bertemu lagi kaum kita. Kemarin ada keluar ya, tapi kita sampai kerja untuk bikin videonya tapi tidak ada apa-apa sebelum itu kita. Itu yang masih saya cita-cita bangsa kita. Kalau yang lain itu.
0: Ya, semoga harus tetap tunggu orang di sana yang mungkin dapat ya.
2: Amin. Ya, semoga rezekinya ya.
0: Oke, next, silakan Kak Akbar.
4: Jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ramah lingkungan, yang pertama kurangi penggunaan plastik. Sudah kita tahu.
1: Sama seperti Pak Ibu sih kak, mengurangi ini pemakaian plastik itu, soalnya kalau setiap kami pergi trip atau menyelam itu kami sering sekali dapat sampah-sampah plastik itu di laut. Nah, jadi itu kayak dia kayak menghambat perjalanan kita untuk pulang atau pergi.
2: Kira-kira dari komunitas LO2 ini apakah bekerjasama dengan pihak lain?
0: Kesadaran lagi. lagi dari masyarakat, yaitu tadi seperti yang disampaikan, perlu ada sosialisasi juga dari pemerintah, dari otoritas terkait tentang indahnya wisata yang ada di Kabupaten Madura, sehingga semuanya bisa mengelola.

0: tetap solid, tetap berkarya, dan jangan takut menunjukkan potensi baik kalian untuk melihat bahwa wisata-wisata Nagire itu keren-keren ya, khususnya di Papua Tengah. Dan Indonesia ini pastinya bisa menjadi inspirasi besar di besok hari, dan terus bergerak, terus nyala ya.
1: Nyala wangku.
0: Dan membuktikan bahwa yang udah bergabung RRI Jayapura, dia Wamena Serui Merauke ya. Nanti kita akan ketemu di tamu kita di hari Selasa minggu depan dan seterusnya ya. Sampai di sini pamit, selamat sore, dan sekali lagi terima kasih kalian, Kak Amber dan juga Kakak Cheful, thank you ya. Setelah dari studio mau kemana lagi? Polo? Oke. Tetap radio, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz Sonora Radio kamu.
2: Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM, tamu kita dari Korwil 1. Sampai jumpa.

Jadi tadi teman-teman berdua semua ya, siaran berjaringan Korwil 1 Papua, tamu kita yang direkam langsung dari Pro 2 Nadiren. Para teman-teman dari Molo Index ya, teman-teman berdua semua. Jadi semuanya stay tune di 94.5 FM Retro Debia, kita kembali lagi di Retro Debia dan di sini temani kamu di sore chat. Pro 2 FM.

0: makan dulu nak.
1: Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintang. Warga korban ibu menuntutnya dirugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
1: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Oh, Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234 AB agar
1: kita minta foto. Jadi kita kok
2: memang guru pade.
1: Nah, polisi di sini pade.
2: Itu loh mak, itu
1: libur, libur di atas.
3: Teman terbaik kamu.

I'm done. I'm done.

0: perasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2 FM, Sore Ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Lost in mixed signals? Dawn, psychic hotline is open. Hello, Orchids. Are we about to meet the one?

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Aku bermimpi menuliskan buku dongeng.

0: menyaksikan filmnya, kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Tunggu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cepat. Oh, malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
1: Ya, ya, ya. Cek perangkat ribut dong. Supaya saya nggak merokok.
2: Tutup, Nek, pabrik rokoknya dah, Nek.
0: Nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makanya, nggak boleh rokok.
4: Pro 2 FM. Oh. Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Gary Pro FMB ya, teman terbaik kamu, teman-teman kedua semua ya. Nah, besok nih Rerea kurban ya. Mungkin sajian Idul Adha nih, teman-teman kedua semua, kamu bisa bikin kalau kamu dapat daging. Pertama tuh kamu bisa bikin sajian rendang, yang kedua sate, tongseng, sup daging, dendeng balado, de gulai, abon daging. Maksud baik juga boleh nih teman-teman berdua semua. Itu mungkin rekomendasi menu kalau kamu misalnya besok dapat sebagian daging. Tadi ada rendang, kamu bisa bikin rendang, sate, terus tongseng, sup daging, dendeng balado, gulai, abon daging, bakso daging nih teman-teman berdua semua. Resepnya kamu bisa cari di rri.co.id, itu lengkap juga ya teman-teman kedua semua seputar kuliner ada di situ juga.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tau gak, tadi aku baca berita di koran. Ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jamret gitu. Kamu denger gak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jamret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

drop.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah, masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: tebak-tebakan yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: anda mendengar atau membaca ungkapan
1: namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia.

0: dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia, zona 8 untuk wilayah Asia Timur, dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oceania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Preview biakam terbaik kamu dan kita akan ikuti bersama TV ya. Kedua ngerti bola dengan fonnya Jejak Indonesia di Piala Dunia.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada segelintir tim di Piala Dunia yang tampil tanpa bisa mencetak satu gol pun. Negara tersebut meliputi Kanada, Tiongkok, Trinidad dan Tobago, Zaire, dan Indonesia. Ya, waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Dan itu terjadi pada tahun 1938. Ya, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Meskipun tanpa gol, fakta ini tetap luar biasa. Di era penjajahan, tim sepak bola Hindia Belanda sudah menginjakkan kaki di pentas dunia. Sebuah jejak sejarah yang sering terlupakan. Dan kini, puluhan tahun kemudian, timnas Indonesia sedang berjuang keras untuk kembali ke sana. Semoga mimpi itu segera terwujud. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya?
2: Ya sudah, Pak. Kita usaha lain saja.
0: Susah, Bu. Zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
2: Sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak. Putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
2: Iya, Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
2: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
2: Iya, Pak.
3: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Dari Pro FM, biar teman terbaik kamu. Teman-teman berdua sama, kamu harus tahu kalau BTS itu kembali mencetak sejarah di Billboard setelah album Arirang dan bertarung maksudnya di dalam daftar Billboard 200 American. Album tersebut juga menempati peringkat ke-10 selama 9 pekan berturut-turut minggu 24 Mei 2020. Namun pencapaian terbaru itu memperpanjang rekor sebelumnya sebagai album artis Korea dengan ketahanan terlama dalam 10 besar. Album Arirang kini menjadi rilisan pertama musisi Korea yang bertahan 9 minggu dalam posisi 10 besar. Dan sejak mulai di debutnya, ya teman-teman berdua semuanya, menduduki puncaknya tuh pada Maret nih. Dan album tersebut juga langsung menduduki posisi pertama dengan lagu Billboard selama 3 pekan awal perilisannya. Dan Arirang terus mempertahankan posisi teratas sebelum tetap stabil memasuki 10 besar. Kamu harus tahu kalau Billboard tuh menyebut album terbaru BTS itu masih menunjukkan perform konsisten meskipun pesaing pasar musik internasional semakin

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Lakukan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu siapa yang paling royal mencetak gol di Piala Dunia sepanjang sejarah? Jawabannya adalah Brazil. Dengan torehan 229 gol, Samba memimpin daftar paling produktif. Jerman tak jauh tertinggal di posisi kedua dengan 226 gol. Selisih tipis hanya 3 gol. Namun bagi Brazil, setiap gol adalah sebuah karya seni. Dari tendangan geledek Pele, akrobatik Ronaldo, sampai free kick melengkung Ronaldinho, Brazil selalu punya cara yang indah untuk membobol gawang lawan. Sementara Jerman mengandalkan efisiensi dan presisi. Dua filosofi berbeda, tapi sama-sama melahirkan ratusan gol yang membekas di ingatan jutaan penonton dunia. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diri.

0: welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa,
2: bisa.
1: Aku bisanya

0: By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Oke, teman Pradua, pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama dengan Bang Pradi di Jakarta di MLC Music Live Chat. Edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026.

malam, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Woi, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran. Kita bakal kedatangan tamu spesial, banyak banget pokoknya. Karena aduh, pasti semuanya udah nunggu-nunggu dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi Kade alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 18.800. Kunci dulu, Pak, deh gue jadi nervous nih. 18.800.125 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya dijabah Allah.
0: Amin.
1: Allah.
0: Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lancar.
0: Oh iya, iya, amin.
1: Biar tambah berkah, rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, kalau ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan enggak jauh dari I love you.
0: I love you.
1: Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di-bridging ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama
0: Rosuara. Udah dong. Ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau bisa. Wah, mereka udah bikin EP nih.
1: Thank you. Berarti tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan lebih general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku seneng banget malam hari ini undangannya.
0: Eish, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya bisa. Jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama WIMKD gitu ya.
1: Karena iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi?
1: EP ini ya?
0: EP.
1: Oke, okay. Jadi EP ini sebenarnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari, berbulan itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat KD. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi nggak sempet lah untuk bisa merilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan ada gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dasarnya. Di balik dari segi positifnya aku senang ya, makin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru yang apa, songdut apa?
0: Hipdut.
1: Hipdut dan seperti itu. Nah itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some viral, some enggak gitu, some yang long lasting gitu. Tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya, syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang, ya, yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat-sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu. Lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood tuh udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai ke tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah kali.
0: Tapi gitu. Mungkin Mimi Karin juga pernah dengar baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun. Akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi, karena anak-anak muda kita lebih senang baca.
0: Nah, rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi senang lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk dengar lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini, kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau ini kan?
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju, studio-studio yang semakin canggih, tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin menyatu
0: ya?
1: Sih, mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu. Kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos, ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi lebih apa ya, detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita ingin kualitasnya tetap bagus.
0: Betul.
1: Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju. Itu aja sih. Lebih cepat sih.
0: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
1: Workshop alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat,
0: vokal coachnya ya,
1: vokal direkturnya ya. dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali musik juga selesai dua lagu, terus mixing mastering cepet semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: gitu. Ini langsung jadi ya.
1: Sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu gak sih biasanya Mimi Karin tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimik Ade gitu di itu sangat-sangat apa ya, nggak neko-neko gitu, kayaknya langsung jadi gitu, nggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimik Ade yang agak-agak apa ya,
1: agak
0: detail tuh apa biasanya?
1: Nggak, kalau saya pikir karena orang udah naikin standarnya ketika kerja sama sama saya
0: gitu. Ya, bener-bener.
1: Kan, musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk ngisi string pasti. Yeah. Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Oh, Mas Oni. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang nggak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi, ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. Lebih
1: saya pikir
0: ya?
1: Jadi lebih ke ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya nggak perlu pakai bridge deh, yang ini kayaknya beda dari sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh. Sama paling foto saya diskus sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV milenial. Jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Terus kita mau dengerin dulu nih, kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama. Tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia. Pokoknya kemana-mana tetap di MLC, di Music Live bareng sama Krisdayanti.

0: Balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di over tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet wushu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo enggak pernah jadi apa gitu atau mereka ini pernah jadi atlet kayaknya enggak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkah gitu. Waktu COVID. Itu kan mau harus kan kita semuanya di rumah kan tuh kan ya. Di rumah kan tuh ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu. Ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya senang akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepat sekali pensiunnya karena bibit di negara kita ini olahragawan yang luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan, pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya, gak digaji ya, entah sekarang kena cian-cian atau enggak ya. Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya ya jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah ada tinggal bagaimana kita praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes mas itu, ah nggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak, ini masih muda ini. Gak percaya, itu ini curang nih masih muda aku ikutnya.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua agak pasti akan menambah. Ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, yang bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama mimik, ada mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya. Tapi pakai alat juga gak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang gitu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya satu jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah itu, dan itu pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi
1: betul,
0: kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernapasan itu juga lebih panjang.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini pasti ada ngaruhnya dari itu juga.
1: Iya gitu ya. banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang
1: I Love
0: apa?
1: You kita rekam di Februari.
0: Bulan puasa ya?
1: Bulan puasa. Ya Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus dua kali pertemuan, terus merasa cinta juga dua kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio itu, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya?
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta itu lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado. Aku langsung berpikir, kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta, penulis-penulis lagu yang di daerah itu enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa nyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana?
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di Live Station saya mengundang dia untuk hadir. Dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus. Dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk nggak kecil hati, untuk nggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan, gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Gitu.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Diambil. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga. Apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak? Karena saya dengan umur sekian saya nyanyi lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Kiss DMT, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu. Bisa mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
1: Kayak
0: jelas
1: gitu ya.
0: Iya kan.
1: Dan dia aku undang khusus cuma dari Manado datang ke Live Station, ketemu beberapa penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama. Dan seneng ya ngeliat wajah orang
0: berbunga,
1: bangga, gitu kan, kita bang, seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia. I Love You ya. Sampai nanti juga ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.
1: Ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Wah, oh, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha. Mencintai keluarga, mencintai pasangan, mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: Allah. Itu iya, memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya nggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi bilang Mimi Kade gitu ya.
1: Apa
0: pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karirnya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya.
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimi Kade gitu ya, sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah, lagu-lagu saya itu punya cerita dan energi besar. Karena mungkin saya nggak melulu bikin album, tapi kadang nggak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita publish gitu. Jadi, alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya.
1: Up and down-nya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi senang loh, bayangin setiap daerah saya tuh nggak pernah khawatir gitu ya. Nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka bagus, mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya. Mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya mereka juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain. Jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Bakarkan Hatiku tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya, lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring. Karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap brand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya, Mimi Kade ya, pasti ya.
1: Dengan musik, terus engage penonton, ngajak sinolong penonton, itu tuh kan bikin dia jadi panggung gitu.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapat ke Mimi Kade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada gak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada gak sih?
1: Masih, bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini bisa, waktu
1: kalau bisa doa yang
0: bagus-bagus nih.
1: Muluk-muluk
0: banget, iya
1: gitu kan.
0: bener.
1: Gitu kan, saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh nggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang nggak harus sulit penonton untuk parkir. Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang nggak harus mahal karena ongkos produksinya juga nggak terlalu mahal karena semua ya kan, kayak di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal, penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Ingin tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus
0: membiayai ekosistemnya yang bagus gitu ya.
1: Ya ekosistemnya bagus, jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 12
0: lagu ya, bukan hanya EP ya.
1: Lagi,
0: betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu. Ya kan, dulu kalau kita datang ke Aquarius Indo kita bisa beli kaset-kaset.
0: Betul.
1: Itu kayak
0: kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
1: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital ya nggak apa-apa, yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kuncinya aku.
0: Gitu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
1: Terkabul.
0: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
1: Iya, oh iya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retros. Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal, semoga bisa terrealisasi.
0: Amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya, kemarin-kemarin kan mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak-anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, ini lucu nih, kayaknya bagus nih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
1: Ya seperti Hibdut.
0: Hibdut pengen ya?
1: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya, kalau kita bisa kerja sama kenapa enggak? Dan pasti seneng kok, pasti seneng lah anak-anak muda, bahkan saya pun kerja sama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Wassalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita di produksi mereka itu.
0: Itu kumpul kan? Sorot itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
1: Nah, ya itu ampun. Simpel cuma di ruang otak. Tapi kan kita ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
0: Umur berapa gitu waktu itu ya? Sampai
1: trending
0: gitu ya? Itu keren banget soalnya.
1: Nah itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
0: porsinya sama gitu ya.
1: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ini kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahal ini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti
0: kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
1: Oh, Super Diva.
0: Super Diva ya, itu keren Diva. Banget ya ampun. Itu
1: bisa... keren, cuman kan seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
0: Iya, ya. Itu jadi gaung-gaung ya.
1: Komplain gitu, mudah-mudahan lah.
0: Nanti dapat makanya tadi.
1: Doa kita tadi, kita cari tempat konser.
0: Iya sih, penting banget ya. Kita kan mendapatkan venue yang representatifnya itu benar-benar ya. Semuanya gitu. Bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada. Ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi, judulnya Merasa Cinta.
1: Ah, ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangnya ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang, ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan gak lima-limanya udah langsung
0: bisa, di streaming ya.
1: Apapun yang pilih, mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus mau dengerin.
0: Betul, jadi mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh.
1: Boleh.
0: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh.
1: Yeay. Thank you.
0: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konsernya bareng sama Afgan Andirianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin usunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
1: Usu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin China. Jadi di tempat core-nya Kungfu itu ada.
0: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya. Film-film kungfunya mereka seru-seru banget. Jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya? Kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
1: Waduh.
0: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
1: Oh, Iko Uwais. Iya, canggih-canggih.
0: Kayaknya sih.
1: Ya, nggak ada yang nggak mungkin. Ya, kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata. Yang penting kita sehat.
0: Betul.
1: Baru ada usia yang sehat. Penting.
0: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misalkan kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, pakai sama orang-orang.
1: Thank you, terima kasih. Thank you.
0: Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol thank malam hari ini. Sehat-sehat selalu pokoknya.
1: Sama-sama sehat terus.
0: Semoga kita nanti ada event bareng lagi ya.
1: Thank you, Merdeka.
0: Ya teman-teman berdua, itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya, tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

Broadway Jakarta, One Direction with Night Change. Itu dia, udah berhasil lo dengerin teman berdua. Dan malam hari ini tuh malam Idul Adha. Tadi mungkin ada yang berpuasa juga, ada juga yang sudah apa ya berdoa di waktu-waktu golden time ya tadi. Karena katanya tuh kalau di malam Idul Adha tuh katanya Allah turun langsung untuk bisa mendengarkan doa-doa kita guys. Jadi mudah-mudahan tadi pada gak kelewatan ya. Oke, dan nanti juga bakal ada takbiran. Kita juga bakal puterin takbiran ya, biar nanti lu bisa merasain vibes-nya malam Idul Adha, ya gak sih? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Soslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

10 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Tadi kita audio itu bersama Roy Bang Pro di Geralta di MLC Music Class Chat edisi hari ini teman Pro 2 ya. Barengan sama Mimi KD tadi teman Pro 2, seru banget ya. Tentunya dengan host kita Kang Gadika. Dan sekarang udah balik sama Pro 2 FM Giat lagi di frekuensi 90.5 edisi Jaga Malam barengan sama Ica nih teman Pro 2. Tentunya masih sampai nanti di jam 11 malam sebelum kita GM Jasmiar nanti. Ica masih ngajakin kamu buat dengerin kita terus nih kawan Pro 2 di malam hari ini. Yang pengen cerita-cerita, sharing-sharing malam ini boleh banget langsung aja nanti boleh bergabung di line WhatsApp kita. Nomor phone 823-9843-9192. Dan boleh juga di Instagram kita follow juga sekarang gini teman Pro 2 ya, di Instagram kita @radioprodub. Facebook kita dari Pro 2 Biak atau teman Pro 2 langsung aja download aplikasi KRR Digital di Play Store maupun App Store kamu sekarang juga. Dan mau personal bareng Kece juga boleh banget teman Pro 2. Kece tungguin ya sampai nanti di jam 11 malam sebelum kita lanjut di Jazz Pure Music teman-teman. Dan juga ada informasi update nanti cerita penutup kita di hari ini sebelum Kece bacain teman-teman semua yang pengen gabung di share nih sekarang malam hari ini langsung aja. Kece tungguin ya teman Pro 2.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Sayang. Sayang. Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi, oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Loh, Nak, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun,

0: Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.

0: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran. Ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

ku jaga selalu ku berikan pelukan hangat untukmu. You are the sunshine of my life, that's why I

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.

Oke, teman-teman berdua, terima kasih untuk kebersamaan kamu edisi hari ini, teman-teman berdua ya. Kita di edisi Selasa 26 Mei 2026. Dan juga di part keempat jaga malam hari ini berakhir sudah. Tenisa Febriani, wakil seluruh kerabat berdua yang bertugas hari ini, kami mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Show you my cast.

pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Bias, tengah terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 94.5 FM untuk temenin teman Pro 2 sepanjang hari ini, hari Rabu 27 Mei 2023. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 20 malam. Teman Pro 2 dari Jalan Majapahit, Biak, Papua, terimalah salam jumpa kembali. Salam di udara, tetap di udara. Kali berjumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi tumor hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pasti yang gak tau kalimat Hokim Pahlayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hopipa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopipa lagi.
1: Teman terbaik kamu. Prodi FM.

0: 102 FM. Brodu FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Brodu FM.
1: Stay tuned on Brodu FM. Teman terbaik kamu.

0: Seleksi adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami dan ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan flexing yang sama dengan dirinya. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM.
3: Prodo FM.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya, salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Keluarga kita bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Info Pro 2 bersama Dinar Bahtiara. Sabar dan Reza menuju 16 besar Singapore Open 2026. Ganda putra Indonesia Sabar Karya Manek Butama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani maju ke 16 Singapore Open 2026. Pada babak ke-32 besar, mereka sukses menaklukkan pasangan Singapura Eng Kit Wesley Koh dan Jang Sutit Ubo dengan skor 21-14 dan 21-12. Nah, kemenangan strike aset diraih Sabar dan Reza dalam pertandingan yang berlangsung 33 menit di Singapura Indoor Stadium pada Selasa 26 Mei 2026. Ganda putra asal Indonesia itu sudah terlihat bermain menekan 3 game pertama ya. Dan tidak butuh waktu lama tentunya untuk Sabar dan Reza merebut interval dan meninggalkan lawan hingga 7 poin. Dominasi itu berlanjut bahkan pada saat game kedua yang berlangsung. Dan kita lanjut ke informasi lainnya teman Pro 2, di mana Susanto Megantoro juara turnamen Java Fight Race Day 2026. Grandmaster atau GM Susanto Megaranto berhasil menjadikan juara turnamen Java Fight Race 2026 di The Tasia Heritage Hotel di Jakarta Selasa 26 Mei 2026. Nah, Susanto meraihnya setelah mengalahkan International Master atau IM dengan Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang dipertandingan di turnamen Java Fight Race 2026. Ia berhasil mengungguli GM Novendra Tiasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Fight Race 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak babak awal hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen racing internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Dan kita masuk ke informasi terakhir, di mana WPFL 2026 Kuda Laut Nusantara Angels bungkam NEM Adik P Women dengan 2-0. Kuda Laut Nusantara Angels meraih kemenangan penting setelah menundukkan NEM ABP Women dengan skor 2-0. Hasil ini menjadi peluang mereka bersaing di papan atas Women Pro Futsal League di WPFL 2026 nomor 2. Dan pertandingan pekan ke-6 WPFL itu berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah ya, pada Selasa 26 Mei 2026. Kedua tim langsung menampilkan permainan cepat sejak awal di menit pertama di 92 ya. Kuda Laut Nusantara Angels lebih dahulu mengambil kembali pertandingan melalui serangan agresif, upaya tersebut membuahkan gol pembuka pada menit ke-5. Dan sekian Info Pro 2 bersama Dinar Bahtiara.

4.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, gak kerasa ya, udah 1 jam aja kita ditemani deretan lagu-lagu seru di sesi jazz musik tadi, teman Pro 2 ya. Dan dengan lanjut dengan info Pro 2 di jam 6 tadi nih. Dan kita baru aja nih dengan lagu yang vibesnya positif banget dari Ran lewat lagu Selamat Pagi ya, teman Pro 2. Lagu yang selalu cocok buat naikin mood dan bikin hari lebih ringan nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, nggak kerasa juga nih kita udah ada di suasana Hari Raya Idul Adha aja nih ya. Dengan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk seluruh teman Pro 2 yang merayakan, semoga di hari yang penuh makna ini kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan.

teman-teman Pro 2 yang lagi berkumpul bareng keluarga menikmati hari libur atau tetap beraktivitas hari ini, semoga harinya tetap menyenangkan teman Pro 2 dan tetap semangat buat kalian semua yang menjadi anak rantau nih ya. Merasakan hari raya Idul Adha di perantauan tuh kayaknya rasanya sedih, tentu pasti ada sedihnya ya teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, tetap semangat aja karena kita di sini juga berjuang untuk keluarga-keluarga kita yang ada di rumah teman Pro 2 ya. Jadi tetap semangat, jangan pernah merasa sendiri karena orang di sekeliling kalian tuh masih banyak yang peduli sama kalian teman Pro 2. Nah teman Pro 2, karena hari ini hari spesial ya, kayak gimana hari raya Idul Adha, jadi Dina bakalan ajak ngobrol-ngobrol kalian semua teman Pro 2. Kalau kalian punya ini rekomendasi topik yang kita mau obrolin di pagi hari ini, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita ya di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui Instagram kita di Pro2Biz dan Facebook RRI Pro2Biak ya. Dina tunggu nih, siapa tahu topik-topik yang kalian rekomendasikan jadi pilihan untuk kita bahas di pagi hari ini ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus barengan sama Dina di Pada Selamat Pagi teman Pro 2, hanya di 5.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik.

94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan dinner tentunya di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu memulai hari ini nih. Nah, teman Pro 2, di siapa nih yang kalau ngomongin kulit sehat ya? Kita kalau ngomongin kulit sehat nih, teman Pro 2 langsung kepikiran skincare mahal pasti ya. Padahal nih, ternyata teman Pro 2 rahasia kulit sehat itu bukan cuma soal skincare aja loh. Dimana dari sebuah artikel kesehatan disebutkan kalau kondisi kulit itu juga dipengaruhi oleh gaya hidup sehari-hari tahun kedua. Mulai dari pola tidur yang cukup, rajin minum air putih, mengatur stres, sampai menjaga pola makan yang sehat tahun kedua. Karena sebenarnya tahun kedua skincare itu membantu dari luar ya, tapi kesehatan kulit juga perlu dijaga dari dalam nih. Makanya kalau sering begadang, kurang minum, atau pola makan berantakan, kadang kulit kita tuh juga ikut protes nih teman Pro 2. Maka dari itu teman Pro 2, selain rajin pakai skincare ya tentunya jangan lupa juga jaga kebiasaan sehari-hari teman Pro 2, di mana harus tidur yang cukup, minum air putih yang cukup juga, serta makan makanan yang sehat yang bisa membantu mencerahkan kulit dari dalam teman Pro 2 ya. Karena kulit sehat bukan cuma soal glowing aja nih, tapi juga soal tubuh yang sehat secara keseluruhan teman Pro 2. Nah, Dina masih banyak informasi-informasi lainnya untuk menemani kamu di pagi hari ini ya, di hari libur spesial Idul Adha nih teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana karena Dina masih punya obrolan lainnya teman Pro 2. Terus stay terus di 94.5 FM Pro 2 Bias.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Yoyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Indonesia Barat. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Sobat Panglima FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dina di Spadak. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman baik kamu untuk memulai hari ini nih. Nah teman Pro 2, kalau tadi kita udah sempat bahas soal kulit sehat, ternyata bukan cuma soal dari skincare-nya aja ya. Sekarang kita ada akan membahas nih kebiasaan simple lainnya yang ternyata punya banyak manfaat untuk tubuh kita teman Pro 2. Karena tanggal 22, makan satu buah pisang di pagi hari itu ternyata bisa memberikan banyak manfaat untuk kesehatan kita loh. Karena pisang tuh mengandung vitamin, serat, dan kalium yang baik untuk tubuh kita. Salah satu manfaatnya, pisang bisa membantu menambah energi di pagi hari nih tanggal 22. Makanya buah yang satu ini tuh sering jadi pilihan sarapan praktis buat orang-orang yang punya aktivitas padat. Selain itu juga ya tanggal 22, pisang juga dipercaya nih membantu menjaga kesehatan pencernaan dan membuat perut terasa lebih nyaman teman Pro 2. Dan gak cuma itu aja teman Pro 2, kandungan kaliumnya tuh juga baik untuk membantu menjaga fungsi otot dan tubuh untuk tetap fit nih. Jadi buat teman Pro 2 yang suka buru-buru pagi hari ya, mungkin pisang bisa jadi pilihan simple buat nemenin sarapan kamu nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, 10 menit lagi tepat nanti di jam 7 waktu Indonesia Timur, Dinar akan buka topik obrolan nih di pagi hari ini. Jadi buat kamu yang punya referensi atau rekomendasi topik-topik yang akan kita bahas di pagi hari ini, boleh banget kamu langsung aja kirim di WhatsApp kita di 0823-9883-9192 atau juga bisa melalui DM di Instagram kita di Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak ya. Siapa tahu nih referensi topik yang akan kita obrolin di pagi hari ini yang kamu pilih atau kamu kirim bisa jadi yang kita bahas di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi biar sama-sama kita tahu nih apa yang pengen kamu ketahui atau yang pengen dibahas. Jadi biar enak aja ya teman Pro 2 ya, kalau kamu ada topik gak apa-apa langsung aja kirim, nanti kalau enggak ya mungkin dia akan menentukan topiknya ya untuk kita bahas di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena Dina masih banyak obrolan seru lainnya serta musik-musik pilihan untuk nemenin kamu di pagi hari ini ya, di spesial Hari Raya Idul Adha kali ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dina, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: bisa lihat ini.
1: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita, supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
2: Ya, Bu. Ya.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Lock Out Land.

0: banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

4.5 FM Pro 2 BS, teman terbaik kamu. Nah, kalau berdua masih barengan sama di hati, pada semua saksi teman Pro 2 yang bisa jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih. Nah, kalau berdua, dulu ya, olahraga itu kan identik sama keringat, tahan capek, dan fokus ke hidup sehat ya. Nah, sekarang ternyata olahraga itu juga mulai jadi tempat nongkrong dan cari relasi nih sama Pro 2. Menariknya lagi ya, berdasarkan survei nih, banyak anak muda sekarang datang ke tempat olahraga bukan cuma buat fitness atau lari aja ya, tapi juga buat ketemu teman baru dan cari suasana seru nih. Nah, di pagi hari ini dia mau ngajak teman-teman Pro 2 semuanya untuk ngobrol santai ya. Menurut kamu, olahraga sekarang tuh masih soal kesehatan aja atau memang udah jadi lifestyle dan tempat sosialisasi juga nih? Boleh banget kirim pendapat kamu ya teman Pro 2. Langsung aja di WhatsApp kita di 0823-9883-9192. Atau juga bisa melalui DM di Instagram kita di Pro 2 Biz dan Facebook RRI Pro 2 Biz. Dinar tunggu semua pendapat-pendapat teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bersama sama Dinar. Ini di 94.5 FM Pro 2 Biz, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Broadway FM.
0: Teman terbaik kamu.

Pro 2 ngerti bola. Tak usah kapan, ada pemain spesial yang bisa dialami pemain bola. Cetak gol ke gawang sendiri, apa yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh tiga negara, Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1946 serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa menyenangkan hal tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi dengan tangan roboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang, terutama defensif.

0: Ruang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produser. Teman terbaik.

victoria.

0: lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.

0: aku animalkan pro 2 biak teman terbaik kamu. Animal pro 2 kalau tadi ya kalau tadi diperhatikan nih, sekarang mau banyak banget nih tempat olahraga yang seharusnya nggak cuma buat olahraga aja dong pro 2. Mungkin dari jogging track, gym, ini soccer sampai tempat padel atau badminton nih ya. Sekarang sering juga jadi tempat nongkrong ala anak muda dong pro 2. Kadang awalnya cuma niat olahraga, pulangnya malah nambah teman baru ya. Apalagi sekarang banyak yang suka olahraga rame-rame nih, upload aktivitas olahraga di media sosial sampai bikin komunitas sendiri nih sama Kodua. Dan sebenarnya itu nggak jadi masalah juga sih sama Kodua ya, bahkan itu jadi semangat kita kan jadi lebih rajin untuk berolahraga. Karena selain bikin badan lebih sehat ya sama Kodua, olahraga itu juga bisa membantu refreshing pikiran dan memperluas pertemanan nih. Yang penting jangan fokus outfit olahraga duluan ya. Olahraganya malah cuma foto-foto terus pulang nih. Jadi gak heran nih kalau sekarang olahraga mulai dianggap bagian dari lifestyle anak muda sama dua. Karena anak muda mengemas olahraga ini menjadi lifestyle mereka biar lifestyle berikut pagi-pagi sama dua ya. Dan menjadi lifestyle mereka supaya mereka tuh kayak nyaman melakukannya, jadi kayak bukan beban tuh loh kan, karena olahraga kan pasti bayangannya udah berat nih ya soalnya kan teman berdua. Jadi mereka mengubah itu menjadi sebuah lifestyle dimana nanti mereka kayak lebih nyaman dalam melakukan hal tersebut dan juga lebih happy tapi sih kayaknya apa gara-gara begadang gak baik ya langsung sebenarnya, jadi akhirnya berisik gitu. Jadi memang mereka tuh untuk supaya jadi nyaman terus jadi mereka tidak merasa keberatan ketika melakukan olahraga seperti itu teman-teman. Jadi ya fine-fine aja jika memang di tempat olahraga untuk sekarang di zaman sekarang tuh olahraga jadi ajak untuk nongkrong dan cari relasi menunggu kalau aja sih teman-teman. Kenapa kalau misalkan ibarat kata ada pepatah bilang sekali dayung dua pulau terlampaui, jadi kita sehat juga dapet, nongkrongnya dapet, terus juga relasi nambah temen juga dapet nih. Nah kombo banget tuh sama pro 2 ya, jadi makin semangat untuk olahraga nih. Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk olahraga sama pro 2 walaupun itu cuma olahraga ringan-ringan ya, siapa tahu nanti ketika kamu lagi jogging-jogging ketemu orang nambah relasi nambah pertemanan lagi, jadi seru ya sama pro 2. Dan pastinya jangan kemana-mana teman pro 2 karena dinner masih barengan kamu sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Timur ya. Dan ini dia dilanjut lagu-lagu dulu teman pro 2 ya, nanti kita akan ngobrol lagi di jam 8 waktu Indonesia Timur. Jadi terus dengan Sarkonia dan pro 2 dia teman terbaik kamu.
1: Different animal.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Aku hemat Gucci. Aku hemat Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Eh, lagi ngapain?
4: Repotin uang biar gak kececeran.
3: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
4: Kenapa sih, Adi?
3: Coba buat catatan lagi. Tulis di uangnya aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Buset aja deh, biar muat nih.
3: Aduh, uang itu gak boleh dilipet.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
3: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri,

0: FM. Brogue FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Brogue FM. Stay tuned on Brogue FM.
1: Teman terbaik kamu.

sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: dari Kim dari tadi. Kapan ada schedule meeting jam 10 hari ini? Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai.

94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu memulai hari ini nih. Nah teman Pro 2, karena di suasana hari raya Idul Adha ini ya, pastinya banyak juga nih yang di rumahnya udah mulai mau persiapan mengolah daging kurban ya teman Pro 2 ya. Walaupun baru selesai sholat Idul Idnya, tapi pastinya kalian udah siap-siap dong untuk mengolah atau berpikir nih kira-kira nanti masak apa aja ya. Mungkin mulai dari ada yang mau di sate, ada yang mau di sop, ada yang mau di rendang, sampai bakar-bakaran bareng keluarga semuanya sih teman-teman berdua. Tapi teman berdua nih ya, ternyata daging kurban itu nggak disarankan nih langsung masuk ke kulkas begitu aja teman berdua. Ada beberapa cara yang perlu diperhatikan supaya kualitas daging itu tetap bagus dan tahan lama nih. Salah satunya dengan dagingnya sebaiknya didiamkan dulu beberapa saat sebelum disimpan ya teman berdua. Selain itu hindari langsung mencuci daging dengan daging sebelum masuk penyimpanan nih, karena bisa membuat daging itu lebih cepat rusak teman berdua. Kemudian ya teman Pro 2, daging juga disarankan dipisah dalam beberapa bagian kecil biar lebih praktis saat mau dimasak nantinya teman Pro 2. Dan tentunya jangan lupa juga simpan di wadah tertutup atau plastik khusus makanan ya. Nah teman Pro 2, siapa nih yang hari ini ya udah siap-siap nih masak olahan daging kurban teman Pro 2 ya. Nanti setelah ini juga Dinar akan kasih resep buat kalian atau referensi lah untuk olahan daging kurban nanti mau dijadiin apa. Jadi jangan kemana-mana ya sama Pro 2 ya. Ya yang paling penting tetap nikmati momen kumpul keluarga dan jangan lupa makan secukupnya teman Pro 2 ya. Dan sajian terus sama barengan sama Dinar di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

0: anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya ini?
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?
2: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do this, I'm trying to say.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2FM. Aku hemat,
3: aku emang Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya. Maju terus. Ya dikit lagi. Ya terus. Tanggung pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan. Ya terus serang.
1: Bangun tidur ya, Mobile Legends. Mau tidur ya, Mobile Legends. Mau makan sudah makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legends.
0: Iya. Ya kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak masih gue masukin iya. Ayo duduk.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

94,5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, masih di suasana Hari Raya Idul Adha ini kan memang paling identik dengan aroma masakan yang mulai tercium dari dapur ya, teman Pro 2 ya. Ada yang bakar sate, ada yang siap-siap bikin rendang, ada juga nih yang mulai bingung nih daging kurbannya enaknya mau dimasak apa ya hari ini. Nah, kalau teman Pro 2 masih cari ide menu, Dina punya beberapa referensi olahan yang bisa dicoba nih teman Pro 2. Yang pertama ada semur daging. Menu satu ini tuh cocok banget ya buat yang suka rasa gurih, manis, khas rempah Indonesia nih teman Pro 2. Apalagi kalau dimasak bareng kentang, ya wah, kuahnya yang meresap bikin makin jadi susah berhenti nih teman Pro 2 ya. Biasanya semur daging juga cocok disantap bareng nasi hangat atau ketupat di suasana Idul Adha seperti ini teman Pro 2. Nah, selain lauk daging, perlengkapannya juga nggak kalah penting nih teman Pro 2, ada juga rekomendasi sayur ketupat nih yang gurih dan nagi banget. Kuah ketan dengan bumbu rempah yang khas memang selalu cocok dipadukan dengan ketupat dan olahan daging kurban ya teman Pro 2. Menariknya lagi teman Pro 2, sayur ketupat punya banyak variasi ya teman Pro 2. Ada yang pakai labu siam, pepaya muda, sampai kacang panjang nih. Dan semuanya punya rasa khas rumahan yang bikin suasana makan bareng keluarga jadi makin hangat teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang hari ini lagi kebagian tugas di dapur nih ya, mungkin menu sahur daging, menu sumur daging, kan belibet lagi nih karena pagi-pagi ikut teman Pro 2. Mungkin menu sumur daging dan sayur ketupat tadi bisa jadi inspirasi nih masakan Idul Adha di rumah hari ini nih, karena selain enak, menu-menu seperti ini juga cocok ya, cocok banget malah dinikmati rame-rame bareng sama keluarga. Nah, Hari Raya Idul Adha kan memang bukan cuman soal berbagi aja ya teman Pro 2, tapi juga momen kumpul dan menikmati hidangan bersama orang tersayang. Jadi semangat menikmati suasana Idul Adha ya teman Pro 2, dan pastinya Dinar ucapin juga buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi di perantauan nih kayak Dinar kali ini, tetap semangat walaupun nggak bisa ngerayain atau kumpul bareng keluarga, nggak apa-apa teman Pro 2, karena kita udah bisa secara online ya, walaupun memang gak sama sih, kita gak bisa makan bareng, kita gak bisa kumpul bareng, tapi it's okay, gak apa-apa, karena dia Dinar siap nemenin kamu nih di suasana Idul Adha kali ini. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena Dinar masih banyak informasi lainnya, dan kita harus di semua partai Dinar dan Pro 2 teman-teman.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu sendiri?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.

0: kita ang punya diri bertata di pikiran atau tatakan instan jabut bilang bayu.
1: Ada berapa kali
2: buat Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir,